bombe bayithanga ngemale eThekwini abantu abantu abamnyama abantu abamnyama oh abantu abamnyama abantu abamnyama oh abantu abamnyama.